Hei, Akashvani, ai zonani, dari tani ya hindi la hun ganu thengle ta tun tuma hian mi mal zai kan ngai thadona ke zai kan ngai thadona ni.